0: kain ge kagibu baby mobu jogen ke urara tura ke urate tama turami andai bar nene ke di tentra mia kon kanen bida u ka nyirwa u doba bal nene bukpa ke di te complexe scolaire solidarité pour l'excellence ben brekami taten kon no su kenya baby bimo gonoko minu ke di ra koko awo ke bi pi minu ke di ra koko sa ensei yensepe yensien yensede yensieme cnsm2 igabuna ben complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence migum baby ma bimo mo ko kore hikoni sa ensi yen cinquième, yen quatrième, bayen kono soukien yamigun gisogi. Complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Ma kawen bin amigum an sekuru wasish. Domi an sou avon gina kon grasa nou so, bibe ba siope da, weru kaita ba morisia, bibe weru kaita ekpro, ba grasa yi wawa. Ma yen biru yen mamma sa anu kudobu, yira ben kew dite mi, men nobuko bibe batro kew sonsi, mena barama abu kurani ngari bu sonsi. An sou avon gina kou, bibe ndebe tonu tinan saka, bira ba kurani ye gara mwaba yi sobi ya, mwaba yi ngoro lukwa nde menwene. On nou kudobu mire, mwen bi mo, on ma mwa mbaru nene. Aka wen bi na benke w dite migun, pa winsia yuwa yu mwera. Benke w dite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Ba di a mwen migun, mi bibe boko kubwa mwa, banka ke we da mwen ngira. Wen bi mo, ana wen bi migun, ma mwen mwera tunuma basi, ma wahara gamo. Ma yen biro, nko ma kwi nkora, unwa nyeno pa unna winke w ne. Koba anso uwe hino. Bama manga sansi pa anuswa. Ma bibe buko kubwa na neba unwa amigo mbambururuna. Unkwase yoka banke usora. Musire uwe hino. Benke udite migu mbama adukutolo dipi umomi. Manda nkura biwa hisunya. Mibuguba na nunori. Anke udite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Kasu anagbengbe kemi. Yavrun dede migu amerima radio no sinambe nugia. Asire radio non sinada wa tren tremi mi ake o dite ta wa koi ma pin ibu kan kra su tare ya kam tia no ba ne nobu nobu no ba tia no ba tia tia no ba iru tia 01 95 56 61 71 on me igbon gbereke mba le man suisi o ko beyen asansino son de menwe ne ka complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence behem bibun sia inwera طفل أجمل طفل فهو
1: نظيف حسن الشكل adamisi yeni batu hondo agenda no gatia suno betan so kwaita yuga nkoba ne dede une wi akia onu ni dcia ka bano bura merbu wendra wiru kasu pada nyina sina taben bano tesu yiru bagarumi kadra wiru degedege bebe no dcia be wodura bano tesu ute kasikro bano tesu berami boko debu du nyina sina taben bano janso aso tombe boko kisa doroni pabu tetta yari bura bura ntona yira yu wo mugu kanyi be bakaten tombu baka nyina gein kurabuka abu no siamo yem bi yem bukuru sagben preke gibu ke poko gibu moga guru konu jehaban taka sikuru subo konduragu kagrebe sikuru gibu kawodura ntombu ido kadaka ribura banote huti akini ate saya sase sia patoka fire yari suda suwa bewodura agire ka sikuru gibe bewinta yoko shwe dabnu kira sano kiro bewenu shumya u demindu yu kura kwa sanon gari mehenu mbano yene tusi ya nengi kana naeko akuma akaduna na gibu nguruso ni ambo inase atabem bonte hayu bagami adamisi yini su no betan so kwa tan yukan koba ne dede pawen ne disia yoban taka genge gega gibu baby wumobu maiki bembi u français ngire farafara kumen yura agia dede maiki bembi u angire ngire dede kumen yura agia dede sa bibundi unka do kedi bakaro kurura ika bembi benna yoban taka babe kedi u garubania yoban taka son pe yiru dede rumi sino barara da berimi mesa sokumo siri dede rumi a benke di te basoka santa maria dede mia bate bana Jehobanta ka mia tanwa akate tubu amben jehobanta ka ndokoto jinu agbare nini akwe di ado nyina gya andokoto jiten agbare ngote pa ameri osun pe irugia masia metri gobu nsaka anso ai sui pururu ameri onwune nongeo turugumia kedite santa maria mia tanwa metri kosion sobe babibun son sinu nyeru no masikena beraba wa kedite mi zakedi gonogo binu sasokumo ekol bonbon yenke bibu barabe son siruko nda kedi pibinu sa kedi no gbikuru seindi nka da kedi ru nonne sa sukmo sede yenke bi bekuru babi mara ami be saint maria ami gihaban takao kanoba yiru unem bim baba unem bimiro wa maga unem bida saint maria o santa maria ami nka wida santa maria ami ya aben tre yuro wami ora son buruko wa za bururun koba noba itandi sere son son koba akura yiru unswera ni po wura ma yokan koba itandi po son burusua sere ka yokan koba no yoko geni maga unen bi na santa maria mi andayeme anananaemo sa franse ngirubu men yura angere yen girubu sere men yura wen biba boko yuru duke ya mamma baba mbarume girmo fara fara de wim barume bakawi bonjerwa yenson ikururura ikabem bibuna santa maria ogihaban taka po si adese kuru yara ama kinu ndere yan kiremene kakabi wa numero ni so 01 47 73 77 56 sango swa tete aga behem barum ankanga ti akwa ane dugeyo nobayiru baita duge ba nobayiru ngwezi yuko ya maine nobu waga noba ati awidugo kama akabi wa numero ni so santa maria nke bibibeng gwen guro guro bu 01 95 37 50 00 sango swa tete aga batonu ankanga ti akwa anoba ne dugeyo nobu akaswisi baita duke nobayiru ba no duke ma ba kanko ama kanko pa kanko ma amakin yinundere yankire meneni wi ablo jedane unwa gihabanta kami afa gana nyinu boko ma wiwa yokonu dere yamakire mene bamane bansa rugaru suwiye ya za tondro bi heton kro bibu meke beda santa maria gihabanta kanke di temi dede misagiro mi barume sagiro mi ni kuro sia boko kabeme sekuru yara ikururura